0: ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ Pakistan ki bian jor ta, ji cuo pi ge le, gong duo qian bu qiong yu ji song yu bu shi. Singling ki, tian ti zem ling ki ti rin ka sang shi bie li zhen ti xu ca song. Xiam le ling ge ne mu tu ti, di ge zhong yang long chen, nian chen qi ke bu li gong ki. Pe ge chen lam to gui zhi zhu pie, qi zhi li chen, xian bu nam san jo na shu.
1: Di ta ni, ki rang ki su jo ding yu.
2: Basi gangi zhenyi angda di shibi ne, gyu zhi tun yu ta, shibshir gi che zhin se bu tong tu bie, lo de bu nang chuo.
1: Che ngu du zhen ba, cha tang ngar zhi nyung zham gyu bie ne, di ta ni ya pin do yu shi. Di ta ni, ki rang ki xie bu o du yu.
3: Xie la zhi bie zhi li ya, kong bu gya bie bie ni na, ci rin lo gi yung tu gu zhi.
2: Le ga du du zhen ba, gang gu ri xun bie ne, lu zhung yung wai ma ce, tan do ya, lang gu rin ga bie ni zhi le yu tu gu rita.
1: Di ta ni, kirang ki cha na yu
2: ke ni yi wa chi ne tun gu yang ge de pie xue dong tu
0: ge gu che che long zhu yang si che ne de tan le pian duo qian bu you shi
1: de tan ni tu tan na ba gu du tu nang qia gu bie qian wa xi yin
2: lü zhong ge gang lam wo jiang ge jun xi ge de gu ge ku liu nga le ya du zhu zhi
1: de tan ki zhong gu nga zu chang mei niam tu song gong qie

Nipa lomgu zomdi shibi gajung de tunga nidun hengmal dan yug marung. Dayo tkshil le wamba dar na lopchun dobi yachi gil je shibir gajung de tunga nidun yung zin yosir. Shiba wamu la gajung kyubi nidun yung zilda shiba poye davni dang dung chung nga risir. Da chan tumrimba bi wamu la gajung de tunga nidun xiong zi, neje jirdik dan dobi nir cil shiba poye dav jayin sil. Gajung kyu na shibi zgaji la khijin tepir masil darung nasgan yungwa dang. Lipuga jitsir dang, nyang dang loa gashe ni lang khichin tem ngi khang. Ta na gangvi ngza gashe ni lang gochin zuyde dang yin rochul la khichin tep sila sir. Demin shibi semkim de tang la yang nopa zongi re sir. Shiba dang zhona lo chung nam yin rung zuge de dang yin gachul mashil ba dang, lang dang dang dul dang, hui cha lo ba dang, le shan rikab je dul dang cil dan mba. Hui ke jitra ba zuko shiba ga gajung ga jitsir la khichin tep zin yol. Darung chimdag mang chebrang hongu kundakhi me ba dayang, Shibaga gejung de tanga netun jungbi jirchin zuu shigir ebsi re.

Tengah jemir orang yang mungkin kedengar doni, orang tu yang cerdik jeliung, tak hidup lagi.